0: Nangli tumkar bingdeng ka julong bom lagi akasmani Guwahati mahabahu pen. Pothot adun thuang ding pen. Jehut jeput alam jir arjik senang. Pirthak kithek bang phi. Bina krupi la pen. Long sing bi ang bong jehut jeput alam jir arjik senang.
1: Aprangsi ke All India Radio Guwahati ahin peni nangli phan kardom nangpa jir iglo kardom Aprangsi nangli thanji ma koson son ape ari sin nangli tum ketha ke phirlo
2: nili tum ketha ke phir ke karbi ape ri sin karbi ape ri ke thak bote karbi ke pinsu mar ke nei ri ke seleng manjari choi hong choi ta choi ik choi ang choi
1: ho puai tan do
2: Angge, ngalong ke angku nang cithang tuli lo kan biar jaket.
1: Oh jaket, laputadu.
2: Angku arus semarang thang po Bangkok, Pini, Pekok, Pekok pastame asona Pekok do. Seleng putadu, Dukirso putadu,
1: Peluru putadu,
2: Kanjari, Pe putadu. Angku karbia tum ke angku do tulang, hala pihon. Khonjari ape bang khonjari ape lo pelurup la angko du phirso ta ha lasan seleng ta bang ke hason du lang seleng bolong popolote ha thak parodang po durputi bu ilalang kan pitumpu bang ke kar durputi patur pardo